0: barang baru kata nomination tak kisah.
1: Ada orang ni award deh, buma barang ada perikamat ni, itulah ni. Eh, hunting ni macam tu ke M meh magbol lawa meh kategori. Mi award hawa kotte buma raja, ofe tu M meh hunar beri, adi M meh magbol angin lawa ke hunting
0: ya. Ada mihar west mih Hindu west alon meh playlist tahu ke? Hama Rani Kang pura buma meh dawa farate. Inge to, eki music streaming platform tahu ke? Sama enang inge to. Ekani veli mah hitugari, umeng ufe deh kamar takurar ko, inge to vidar deh bumbung gendawa beple. Ade raja ke bebun kamyab gina, lawak umeng gambar atau ke fandiar kamis ko difwa. Alfa la shifa taufik.